Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang diingati dan yang ikuti Radio 912, Radio untuk Keamanan dan Kemajuan Sabah Petang. Sapa dah temen-temen di sini di Gelombang FM 99.1 MHz, di AM 756 kHz, di Rebub Online. Sama-sama ikuti pada pertanding Jabu Kurwan Berbeh Strugi Jabu Kucigo Zermnya buat temen dah ni. Pada masa sama ya, kita ikuti bolehlah senar sapa hari hari Ahad. Nak ayat kata senar sapa hari Ahad, senar sapa hari Jumaat tu duk di Jabu Kurwan sapa pukul 3 je saja. Dan kalau ikuti satu Ahad tu ambil pukul 1 sapa pukul 4, banyak je sikit nah satu Ahad. Kalau tak ada uzur tak arai ke mana satu Ahad tu mai teme. Kuntai ban rau. Siapa kuntai ban rau tu? Yo namo Love Orange dia panggil dah ni. Flash go kat sana nak Love Orange lah ni. Tu dia. Mairah. Nah lain debah selalu kalau orang minta suruh flash go nak go ni kak. Ni, you nak go ni ni. Suruh tagon ni, setiap sore. Suruh tagon ni lah kata setiap sore. Terima kasih. Kak Saripah masuk hari sepasal Love Orange kat sana dulu. Nak 30 orang lah. Siap lah. Pia masuk dah bagi. Tolong bagi kontai bandrau. Nak kena ni. Siapa yang kontai bandrau ni? Tukar profile, tukar nama. Terima kasih. Hatta dah tu 25. Ya nak 25 orang. We dah lapai orang peminat. Terima kasih semua. 25 ya. Bukan 30 dah 25. Baik. Nah, minta. Tolong cewek-cewek kat sana dulu buat siapa di sini. Nah, dalam masa saat TikTok bagi flashco pada petani berminat. Nah, bersama ni lah buat siapa. Buat Bere. Cepat Bere masuk dah nampak saat ni. Kelabu-kelabu nampak lama tak jumpa dah Bere. Hatta dah. Terima kasih. Hat ni nampak dah hatta dah. Riri ya. Bagi 10 ya. Ada lagi 15. 10 dah ada lagi. Ya nak 25. Ada lagi 15. Ada lagi 15 hutin ya. Minta tolong semua peminat-peminat Kak Ros. Terima kasih. Banyak selan. Terima kasih semua. Ya, hari ni mai berjumpa hari komi. Debah. Wasa debah ni. Hari komi tepat 1 bulan tu lakum tahun 1549. Bersama hari ni 19 hari bulan Rabiul Akhir. Lebih akhir tahun 1440 Lape Hijriah. Terima kasih semua. Nak tahu sikit kontai banrau tu moso tu nama gapo mula-mula kita bere. Terima kasih. Lepas Eko ini. Waalaikumsalam. Bema Rakit. Terima kasih Bunga Raya. Terima kasih semua. 15 orang dah tu bagi. Ada lagi 10. Ada lagi 10 dah. Kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Befarham. Masuk duduk dulu. Masuk cepat. Buat siapa kepada Kak Sanda. Sebab dek malam tak ada ni. Beri. Duk cari ko malam-malam tu. Kak tak ada mari temen dah malam. Nak berhenti dulu dari 2 bulan dah. Nah beradu dululah 2 bulan tu. Ni banyak lagi dah. Apa cukup 2 bulan bila tu insyaAllah lah. Nah kalau buat siap pek. Tapi mari start lah. Dek malam tu nah tak mari lama dah. Waalaikumsalam bang lah. Terima kasih tegur-menegur eh. Kak Mario Makik Chain Life, terima kasih. Abang Ismail, terima kasih banyak-banyak. 19 hotel okay. Terima kasih 19. Ada lagi 5 dah. Waalaikumsalam Befarham. Terima kasih juga noh tegur-menegur. Oh mana tak ada nampak beli masuk dulu. Tak ada nampak kata air tu. Ni tu buat lelaki umur setan lah. Nak buat ni kepada semua peminat ni. Nanti sekejap 25 dalam masa seminit je lah. Lepas tu siapa dia tak dok koi ke deh. Tekeh aja nak bagilah Kak Pah. Masuk bagi Dana. Terima kasih Jin masuk. Sah. Waalaikumsalam. Sah. Sah ni profil lelaki nampak ke? Lepas tu nama Sah. Amri. Ni Riri juga. Terima kasih Chen. Terima kasih. Terima kasih semua dah. Ada lagi 2 dah. 2. Fatihah ni
Abang Ismail lah, terima kasih. Abang Langsyap, terima kasih semua ya. Terima kasih belakang. Ma menat leh Falep. Terima kasih juga, alhamdulillah. Terima kasih semua siapa kepada kat sana. Dalam masa saat TikTok pagi tu, ya 15 minit. Got learning jalan lebih lah. Orang yang baru masuk tu, minta hatta mari super biasa leh. Kerap cukup, tak apa. Ada orang yang masuk semula kena hatta mari lah. Love orang ni ya untuk semua orang okay, yang singgah mari dalam rumah mana-mana ya kena bagi hak ni. Lepas tu buat siap apa lah okay, buat daftar apa sudah siap situ teh. Baru sudah dia habis semua tu, mana kata habis daftar semua tu, mana tu sudah ha, lepas tu nak dengar tak dengar tu duduk atas peminat dah lah eh, nak temen-temen nak duduk tengok nak duduk, lepas tu nak duduk tolong buat gini kan eh? Ya kena gitu dah ha? Naik nami pula ha? Dalam air ada ikan Beli, terima kasih. Okey lah, lagu-lagu kita buat ibu rel lah. Nah, dari radio ni. Bukan dari TikTok saja ni ha, kita mari dengar-dengar lagu lah katik ya. Kepada peminat temen-temen pada dalam TikTok dan dalam radio di sini ya. Satu lagu dengar kepada semua. Ikuti lagu ni. Nama lagu Tepat Teh dulu eh. Ikram, terima kasih. Lagu Tepat Teh. Eh tak, make lagu satu lagu ni eh. Danduk-danduk, sejatung hati. Tuju semua ya.

Okey, sejatung hati saya mendengar pagi satu lagu buat Ibu Ray pada peminat petani. Sama-sama masih duk buat hijau dah. Ada setengah duk relax, ada setengah duk ngasa duk jahit tu. Ibu-ibu kita, ko abis-abis kita, abis-abis pun ada jahit ni ha. Kata pergi sebelah mana bau ni. Kata oh, duk dengar rekan Kak Jan juga duk buat rekan tu oh, kita dengar lah review dia duk, dia duk apa ni, dia duduk jahit dia kata oh, jadi temen-temen dia duduk jahit lah. Lepas tu kadang-kadang dengar rasa duduk suka sore juga kata gitu. Okey lah, terima kasih lah kegiatan peminat tiap-tiap oh, mana duduk dengar dah atas kenderaan apa baik duduk dengar atas kereta bila-bila pergi situ pergi sini kan dah eh, mahu mesti dengar juga di atas kenderaan ni ha, galik-galik puah-puah duduk dengar atas kereta tak boleh juga dah. Kita kena buat dengan dengan apa kogi eh yang duduk laju ada-ada yang mahu duduk bila-bila duk bawa kereta, duk ralik gi tak tahu pas mana. Ha, baru dengar rekan, dengar radio tak kendur ini, ya rasa ralik juga. Dengar orang duk kecek-kecek atik dengan lagu saja ya ya ya lain eh. Ya tak super dengan juru heboh duk kecek, duk buah gitu eh. Hmm. Beh lagi kakak asal ni, tak ada berita mana. Oh, buah banyak ke. Ha, tu. Dulu gitu, dua ruangan ni, dua orang ada juga main duk kecek royak hat Tuhan ni dah. Dua royak cerita ni, berita tu berita ni. Tapi, bawa main duk buat okay? Masuk dari TikTok, tinggi ikut lain. Banyak ke demo duk royak gitu. Kita baca demo. Lepas tu, ada-ada duk royak juga. Harga getah, harga pok, harga... harga... harga apa ni? Harga kelapa. Ha, dulu gitu duk royak harga minyak, harga mah. Hei, dia royak belakang. Tapi takut ni, dia royak dalam ni takut TikTok, dia pergi, tak boleh. Ha, dia tak boleh. Jadi berhenti. Dulu kita dah review saja ni, dia royak juga harga topuk gini eh. Ha, berapa kot kilo dah laning turun kau naik. Ha, dia mahu duk turun. Pas harga kelapa berapa dah laning. Ha, naruh kita ambil berapa kot gih atas situ, berapa kot kedai, berapa kot. Ha, ya gitu. Oh, panggil kot-kot. Ha, bat lah. Apa gia lek sana tu. Ha, apa gia. Apa lek lek lek Thailand kita ni apa apa kok. Ada ada setengah panggil apa kok. Tempat-tempat yang tak serupa tu. Haliming Ali. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Tegar menegar bahasa Yawi, bahasa Rumi, bahasa Popung. Ha, yang ni bahasa tak pahal eh. Terima kasih banyak kepada peminat petening. Salam Amin Arab. Waalaikumsalam. Abang Ming. Selo. Tak nampak ia pun tak apalah. Ia tulis kita narak gitu tu. Hmm, terima kasih. Ha, puji, puji kita tu. Puji ya jome. Ia kena kata eh, molek-molek lah naik ni. Dah. IC Sate. Follow Kak Sandah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Dah. Petening. Mari kita singgah dengan lagu dah pula. Eh, singgah pula dah. Mari relax dengan lagu pula. Ha? Dah. Satu lagu Sakitnya Tuh Di Sini AI nyanyi ya. Bismillah.

Kita peminat dah satu dua lagu pilihan Mik dengar kepada peminat semua petani ada ikuti bersama dengan Kak Jan dalam ruangnya teman ke teman cak pun teng pun semua ada orang tanya masa awak ruangnya ke dah dalam TikTok ni je pukul kalau sedang sampai jemaah pukul 2 sampai pukul 3 seperti biasalah dan sebelah malam tu alih dah berhenti dah beradu dulu dalam 2 bulan dah 2 bulan beradu dulu. Mari duduk di satu hak. Ambil je pukul 1 sampai pukul 4 teh. Ah duduk situ lah. Jadi kita awak temel sebelah si sebelah petai ni, sebelah petai. Tak ada temel dek malam dah lah tu. Nah. Beritahu kepada peminat lah dalam TikTok tu. Dan radio pun super jugalah dalam radio kalau satu hak tu tak boleh dengar dah. Dengar dalam TikTok saja ya nah. Mari dengar kat TikTok ni. Ah, dalam radio tu ruang yang lain-lain ada. Kalau tak uzur tak gaya ke mana tu temel lah peminat eh. Dari mana tak temel satu ahad ke tak pun nak royak kata nak pergi duduk di Malaysia star ke rana ke ha, nak sapa royak lah juga kepada peminat eh. Beritahu dulu kata esok ni nak pergi sini lah tak buat ruangan ni pian ni lah kita pergi duduk sebelum Malaysia sebentar akan kita Aki naik level 24 dah Tania terima kasih. Terima kasih semua buat siapa dalam live Kak San pada tiap-tiap petai tu peminat. Eh, kalau tak ada pergi ke mana ataupun pergi mana pun alah dia pergi mana nak rana dah. Dia pergi buat kerja tu kerja ni tak luar tak mari ke. Tapi masuklah temen-temen dulu takut hati kelabu sepoh duk jadi banyak kelabu ke dia banyak kelabu dah duk cik tengok ramah tu kelabu tak mari tak singgah mari ataupun tak ingat dah gitu eh. Terlupa dah kepada Kak Sani ho. Walaupun terlupa pun Kak Sani ingat sok belaka, ingat sok emak. Tak nak yang anu weh, malu lalu nak oyak hang gitu. Ramon memang kata kita gitu gini pula dah tapi ho lah. Peminat dengan juru heboh dia kena ada something gini lah dan. Patah-patah nak royak gitu pun tak boleh demo gi kita gi tapi hola dengan juru heboh dengan peminat ke ya kena ada gini ya eh rindunya gitu peminat terima kasih Aki nah baik terima kasih kepada peminat sekali lagi kata ini ialah lagi hidup nak royak kepada peminat tu nanti semula lah kita ambil minggu depan nak royak kata harga kelapa berapa kat sana pergi cari berita kebaya harga pok harga getah gini kan eh keping ada orang buat keping lah ni ada lagi orang buat keping ada orang buat pok tu banyak dah dia mau buat pok dia mau malah cari giduk kalau nak buat keping ni harga mahal tapi letih sikit ha, ia pakai masa tapi buat pok ni style eh kita pergi noe sudah air susu turun kok lama itu sikit kita pergi kucar dengan upak teria eh kalau nak berdia tak apa maaf lah ha. Kotot jing tak apa maaf saya wi maaf ha, lain kali yang lama lah tinggal gitu yang wi hati kelabu eh. Okay beres terima kasih banyak tu terima kasih peminat eh. Ha tu nak oya lepas tu kelapa harga kelapa kalau tempat mana ya tak support dengan hot wilayah naga ya tikah lah ada setengah lemah kata tikah ni di taning mik banyak ning naga pik cuma ning ha ya gitu ya tak support eh ya tak support harga lepas tu harga lain-lain lagi nanti nak tengok nak main setapa kepada peminat ha. Nah terima kasih ya eh berehat dengan lagu pula pergi dengar untuk peminat semua petani sama lagu suara daripada Mak Yang Chopper ubah janji.

Okey, baik. Bagi satu lagu daripada Hing Lakluk bersama dengan Dah. Kadah Lakluk juga. Satu lagu cincin di jari kepada semua yang mana temeh-temeh peten ni. Dah tuju kepada hok mana tak ada tak ada cincin di jari lagi tu. Nah, cepat-cepat we ada. Baik, terima kasih semua dah. Masa tega-tega dah, tolong buat siap pe belaka dah. Siapa ni apa? Wak siapa we tuong we wak daftar dale left orange kat san ke deh. Hati ke ya kena ada dale bilik dok main kecek-kecek ni ya ada markah. Buat siapa di sini ya boleh tu. Boleh lewe naik dok dale bilik. Insyaallah ada apa-apa tu nah. We tahu gitu ya dulu. Nah, 107 orang ni minta follow kat sana tik ha. Tengok saja. Follow dulu tak apa ke. Follow we naik. Nah, follow. Lepas follow lepas tu temeh esok dia follow dah rebut dia nak hatagi lah kepada hok mana masuk itam masuk tengok tu dia nak hatagi siapa-siapa pergi lepas tu tengok oh ni biasa tengok dah ni ha, duduk temeh pula buat kena dulu ni di cepo ni ha, tesai mana ni tesai radio 912 duduk di Naro wilayah Narathiwa Thailand ada yang tanya ni lah Thailand tesai 912 dia ada dua gelombang ada AM 750 kHz dan AM 7 sana AM dah 750 kHz dan FM 99.10 MHz. Di rumah mak muda atau mak tua apa tanyanya saya ni duduk di radio tak usah waktu main dah tu tak ada bawa ni kat sana duduk main dah dulu itu duduk rumah biru kat saya atas duduk rumah mak tua ni duduk rumah mak muda kalau rumah hitam tak lah ni rumah mak muda tapi ha tu kecek masa tu tu waktu nak buah dah tu tak apa behe nah ni duduk rumah mak muda behe tu lah nak tanya duduk rumah mak muda rumah mak tua nah gitu pula bagi tak panah nak we kalau bayi panawi nak we semua adoi tak panawi ke apa bayi nak we hadiah ke kalau nak we hadiah bayi panah bayi teke di bawah tu tu yo ada ke kongkuan situ ke bayi teke patah yo naik bayi nak suka we gapo kat san boleh lah tu tu tak payah duk di jari so ya jari ni kemak deh jari pio kemak yo mari jetak mari selalu dah dari, kalau jari pio tak kemak tak jetak kalau pio nak kemak yo jetak mari. So dua je kena ada siapa mari. Ha, orang yang jari keramak tu. Deh. Tak panah titam. Tak panah titam. Tak usah tengok tu gak kalau tak panah titam. Pia nama apa ni tak panah titam ni? Tofa. Duk mana dia mau main TikTok ke? Tak main tu. Kak TikTok ada hati Harif ke? TikTok ada hari-hari ke? TikTok ada hari-hari. Kalau TikTok dia mau buka ada hari-hari kat TikTok tu. Tapi kat sana ada hari-hari lah. Ada hari-hari. Senang sampai jemaah pukul 2 sampai pukul 3. Satu dan ahad pukul 1 sampai pukul 4. Ikut dia. Ikut dia boleh-boleh. Terima kasih. Rumah biru tak boleh sebut-sebut dalam rumah hitam ni. Saya sebut rumah biru tak apa. Yang kata A tu. Yang kata F dan B cukup-cukup dia tu tak ada kata kat Sheila saya faham dah tapi kata rumah biru saja tak apa ya tak payah TikTok ya tak kena lagi gitu TikTok ya tak payah lagi lah kata rumah biru tu rumah biru tapi awak kita tu semua kenal lah kodoh ke rumah biru tu rumah so lagi ada buat live juga kau tu tekoh tu lah learning tak gimana sebab kalau kat Sasia lagu ada itu sikit ya pakai potong pas tak sia ya pakai katuk ya tak wia baik mari mau training Waalaikumsalam MA Azon MA Azon baca kanan nama dia lo payah letak nama we nak we kita panggil sebut we sedak dengar dia letak tu comel dah boleh kali tapi kat sana ni nak tak panah lah nak panggil Encik Azwan boleh jadi gitu Azwan Ewawa terima kasih Bang Liv Waalaikumsalam minta lagu ke PC Kasan dulu iya F dan B baik Kak Sheila faham Behe Azman terima kasih Azwan tu kena dah Kasan sebut sana Azwan Wan nama Wan baik ni nak we siapa berita kabar yang satu berita hai berita lah masa nak habis dah 59 yang baru
Okey, cepat-cepatlah buat kita. Tolong-tolong tak-tak sikit dia. Ha. Apa gini lewat ni sikit masanya ni. Saya nak bagi wi setara ni pula ni. Eh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nak wi setara ni Adi. Ha, wi cuma ni ya. Eh, wi banyak. Boleh boleh tak sore ya saat ni banyak. Ha, terima kasih. Terbuka wi. Azwan, terima kasih banyak. Jadi pengikut Kak San yang ke 129 eh. Kena mari hari-hari nah. Kena mari sok mo ni. Jangan pas kat nak hari sekat hari ni je tu. Kena hari ni, esok tak mari, tak kena, tak leh tu. Nah, Azwan nah. Mari hari-hari dah. Ha, dia kena yang di sahabat Kak San dah tu kena mari lah. Tak mari gini, esok nak mari tu. Kena Kak Syahla ke? Kak Syahla cegi mari ke? Kak Syahla ajak mari ke tu? Boleh jadi, boleh jadi. Nah, hari ni saya dari Thailand lah. Kena-kena saya boleh. Saya dari Thailand, duduk di wilayah Narathiwat. Kalau orang tak kenal lagi tu, ni kenal dalam TikTok ya. Kalau nak kenal di luar, jauh lagi kita nak kenal. Sebab kita duduk jauh-jauh ni dah. Terima kasih follow-follow Agilah, Akilah, nama Akilah. Terima kasih. Okey, tapi kita duduk berapa pehet lagi belah-belah belang-belang kena. Ha ha, tak apa tak apa. Ni saya cakap macam ni tu faham dah ke? Okay? Kecek Kelate boleh, saya pehe. Okey Kelate. Tapi duk di Sie. Duk Sie. Okey Thailand. Ya. Tak apalah. Terima kasih Kak Ros bunga bagi. Okey nah. Ni satu berita kebangkitan belum nak siapa habis masa. Dari 5 minit lagi. Kita Brunei. Oh, bersama dengan Kak Sheila tu dah. Kak Sheila orang Brunei juga. Okey okey. Ha tu. AX tu. Awak hati kelabu dah. Awak tegak abe Azwan kan. Nampak awak biasa pas kat saya dah tapi awak hati kelabu dah tu. Eh seri-seri. Ha. Satu berita kebahagiaan ni ada siapa dia duk, di wilayah Narathiwat. Ha, bila tengah kita sahabat Brunei. Aning pejabat sembangan wilayah pejabat sembangan lau gacat wilayah Narathiwa dan ya ada mengada minta bermodarah lah kepada semua hok mana nak bermodarah nak bericak lohit. Ha boleh tepat berapa pula ni aning dalam ketetapi boleh tu lakum ni boleh ning lah. Orang panggil boleh apa ni? Boleh Oktober. Ha, boleh Oktober. Tepat ni. Tepat ni jatuh hari apa ni? Tengok masa sikit. Tepat ni jatuh hari Senin. Hari Selasa. Hari Selasa. Tuk lakum tahun 1569. Dia pukul 9 pagi, seterugi. Ha, bolehlah kalau siapa dia nak bermodarah. Gi di mana? Di bilik mesyuarat Kongroi Oso wilayah. Kongroi Oso Ampe Meung Wilayah Naga. Pihak Hospital Naga yang nak mari ambil darah lah pada mana nak mari sudi bagi nak permo darah kepada orang susah nak terima darah lagi dah. Kita ni dah permo darah comel pun minat. Kita kaptai, kita tukar darah eh, tukar darah. Kalau darah kita comel lah, darah kita molek, darah kita okey. Ha, bomo tu je nak pesak kita nak ambil darah kita tu je kena pesak dulu teh nadi, teh apa, teh darah. Kalau darah kita tak comel, kita tak usah bagilah. Bui pun saja juga. Ha, kalau apabila kita susah darah, apabila kita susah darah, kita nak beri darah ni kepada orang lain pun nak beri darah kita macam ni. Kalau kita ada grup mana, kita grup A, kita grup B, grup O ke apa tu. Kena royak bomo-bomo ya tengok dah. Kata kita darah ke apa-apa deh. Kita kena jaga sihat dulu nak bagi darah ke orang tu. Kita kena beri temti dengan rangkai dulu nak pergi berjak lohit tu. Nah, capu-capu lah cakap bahasa Thai dengan Melayu. Tempat teh kita ni. Ha. Baiklah, masa habis dah. Habis masa. Nak undur di dengan lagu Hok Suhila. Lagu yang terakhir pertanding. Kepada semua peminat dek ikuti temek-temek kat jalan ruangnya. Teman ke teman cak pun. Ya. Undur dulu. Selamat belaka dan bahagia semua. Terima kasih semua yang mana ikuti dari radio dan duk ikuti Kak San radio atas kenderaan dan juga duk ikuti Kak San dari TikTok.
นอนดึกไม่รับคือนอนฮะนอนให้ก็อันนั้นไปวางย่อไปกันกี่ตัวโอเคที่มากสิสมอโอเคจ้าจันจีฟ้าหำบายที่มากสิบลักก็ที่มากสิไกลลากิดาเลติตันนี่ดอกดอกลากิแต่พี่ได้รอดิวนุ่นเนาะจะสละมากับดอกบุมินะดอกอีกติกาสันได้รอดิวย่อนึกดูดูดิงานละฟ้าเจ้ามุลย์อัสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, marilah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم ربنا وبك وبحمدك، اللهم اغفر لنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قاعدا، واحفظنا بالإسلام راقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. تمون kita lagi pada malam ni, malam Jumaat. Nah, Sabtu tu lah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala masih lagi bagi kita ada nyawa buat sekalian supaya kita boleh beribadat kepada Dia, supaya kita dapat bertaubat ke atas segala kesalahan kita dan kesilapan kita yang mana kita pernah ada salah dan silap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita pernah ada salah dan silap sama-sama anak Adam kita saat itu. Maka dengan Allah Taala Dia bagi lagi kesihatan kepada kita, Dia bagi lagi nyawa kepada kita. Nah, pendek katanya Allah Taala bagi peluang lagi kepada kita. Nah, dengan sebab kita ada nyawa ni untuk kita bertaubat kepada Dia dan untuk kita pergi minta maaf, minta halal apa yang kita tersalah dengan sama-sama kita saat itu. Tak emo yang kita salah dengan sengaja ataupun kita salah dengan tak sengaja. Nah, lalu tu ala kulihal semua tu saat itu kita pasti dah minta halal, minta maaf, dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita minta istighfar banyak. Dah kita banyak istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, lalu tu kita banyak istighfar dan kita banyak taubah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Tahrim, kata ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang sudah beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala akan taubat nasuha. Macam mana taubat nasuha ni? Ialah taubat yang tulus ikhlas, yang penuh dengan kesesalan. Nah, kesesalan kita atas mana kita buat maksiat, kita deraka kepada Allah Ta'ala, kita sesal, kita kesal di atas perbuatan itu, dan kita azam di hati kita, kata kita tak akan kembali derhaka kepada Allah Ta'ala lagi selepas mana kita taubat. Maka begitulah, kalau kita buatnya, kita melaksanakan taubat kita macam tu, dah tentu sama sekali Allah Ta'ala Dia terima taubat kita. Dan apabila Allah Ta'ala Dia terima taubat kita berbuat sekalian, itulah nak wayak katanya kita saat itu bersih, putih, jeluih seperti mana nah anak budak-budak bayi, budak haluh yang baru diperanakkan oleh ibu dia menuju ke dunia ni bapak sekalian. Dia bersih, tidak ada sebagai kesalahan, tidak ada sebagai dosa. Maka kita harap juga kita macam tu lah. Dah kita bertaubat, tentu sama sekali kita saat ni tu ada dosa. Lebih-lebih lagi kalau kita muda-muda dulu tu, dah banyak kita salah dan silap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanggarkan perintah Dia banyak perkara buat sekalian. Dah maka benda kita nak keceknya malam ni ya. Dah lihat semaya. Dah semaya saat ni tu orang panggil kata kemulu, tok kemulu. Dah ketua bagi segala-gala ibadat. Ibadat lain tu Allah Ta'ala memfardukan ke atas kita buat sekali dua kali ya. Dah tak serupa dengan semaya. Semaya ni buat setiap hari, dan setiap hari pula tu tak boleh kurang daripada 5 waktu. Nah, tak serupa zakat. Zakat saat ni tu Allah Ta'ala memfardu ke atas orang yang kuasa ya, orang kaya ya, orang ada milik hu dan nisab ya. Nah, ada pun orang tidak ada hu, tidak ada nisab, tidak wajib bagi dia keluar zakat. Tak seperti puasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa sebulan-bulan Ramadan apabila datangnya bulan Ramadan saja. Apabila tidak ada bulan Ramadan, maka tidak sah bagi kita walaupun kita rajin nak puasa bulan Ramadan sekalipun, tak pakai kerja. Nah, kecuali kita puasa sunat atau puasa qada kita saat itu. Demikian itu juga buat haji. Nah, Allah Ta'ala memfardukan haji saat itu ke atas setiap individu Muslim yang mukallaf, mukallafah, yang ada kuasa untuk mengerjakan ibadah. Ada kuasa, ada duit pitih, selamat perjalanan, tubuh badan sehat. Maka Allah Ta'ala mewajibkan ke atas orang seumpama tu. Bah, mewajib pula sekaligus lah. Dah buat sekali cukup. Dah, ada pun nak pergi buat lagi kalau tu rezeki tu, atau sunat dah. Nak pergi baru pula tu, atau sunat. Tapi nak raya Arafah kita katanya, dah ibadat-ibadat lain tak suka dengan semaya. Sekaligus cukup. Dah, sekaligus sudah. Buat dah sekaligus. Habis. Tak kena buat lah. Dah, kalau tak buat pun tak berdosa dah. Kalau buat lagi pun tak ada gapo. Dah, hari boleh ada sunat pula situ. Tapi semaya ni buat sekalian, tidak ada peluang bagi seseorang saat itu nak tinggal semaya ataupun nak beradu daripada semaya. Tidak ada peluang. Nah, apabila dia saat itu mukallaf. Nah, dia mukallaf akibat alih syiak dah, dan dia tidak duduk oleh keadaan orang hil ataupun orang nifas. Maka bagi dia macam tu nah, wajib semaya. Walaupun dia sakit demam sekalipun, hidup dia sakit demam pun wajib semaya. Maka wajib semaya mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang orang semaya oleh keadaan sakit. Semaya macam mana. Dan juga orang dalam musafir berbuat sekalian. Dah, orang dalam musafir saat itu. Nah, wajib dia saat itu semaya oleh musafir. Walaupun nak duduk oleh musafir sekalipun, nak tak semaya tak boleh. Kena semaya. Maka Nabi SAW hajar pula kepada kita tentang cara-cara kita nak semaya dalam keadaan kita musafir. Kalau lah duduk dalam keadaan ketakut teh, ya ada pula semaya khauf. Semaya dalam ketakut teh. Dah, pendek kata je semaya ni, nak sakit demam macam mana pun, dah masih wajib lagi semaya ke atas seseorang tu. Selama mana akal fikiran dia ni tu ada lagi. Nah, kecualinya siapa yang akal fikiran dia rusak dah. Rusak dengan sebab sakit demam, bukan sebab rusak dengan dia dia buat sendiri dah. Nah, tak serupa dengan puak makan ubat-ubat tu. Nah, tu sekelain wak rusak akal, maka Allah Ta'ala dah mensoalkan dia dan wajib atas dia saat itu masih berterusan. Kerana dia punah akal saat itu. Nah, sebab dia duduk cari benda buat-buat masuk oleh ke tubuh badan dia, hilang akal dia, maka dia wajib lagi walaupun dia hilang akal dah sekalipun. Na'uzubillah min zalim. Lalu tu ibu bapa sekalian, malam ni nak royak fak kita kata semaya tu sangat penting dalam agama Islam kita ni. Kita nak buat main-main, tak boleh nak tinggal dia, tak sibdali dia, tak boleh ibu bapa sekalian. Dah, oleh kerana semaya ni sebagai orang panggil kata ketua bagi segala ibadat. Dah, ketua bagi segala ibadat. Allah Ta'ala dia perintah ke atas setiap orang Muslim Muslimah, aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan solah, semaya. Innas solata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya semaya saat itu memfardukan ke atas orang Muslimin dah itu kitaban mauquta yang ditentukan oleh Allah SWT. Dan juga masa saat itu sehari semalam 5 waktu yang kita kena semaya saat itu. Dan pula ibu bapa sekalian, semaya saat itu dah, semaya saat itu nak wilah sempurna semaya saat itu. Di antaranya sekadar kita tahu kata semaya dah ada baca Fatihah, mula ngatakbir, baca Fatihah, ada rokok, ada sujud, ada iktidal, ada rukuk, iktidal, tamak nino, dah sujud, duduk antara dua tahiyat, duduk tahiyat akhir, baca tasyahud, wisalah, dah semua saat itu rukun-rukun semaya itu, walaupun dia reti, tetapi apabila dia buat semaya saat itu, dia buat semaya tak semolek-molek yang dia kuasa. Contohnya ramai di kita kelih di kalangan muslimin muslimat kita dak. Apabila dia semaya dah, dia takbir Allahu akbar. Ibu bapa rasa temung dak di kalangan orang-orang dak semaya sejik kalangan kita saat itu ataupun semacik le rumah kita tu, ahli keluarga kita. Apabila dia sudah takbir Ratul Ihram, Allahu Akbar, mata dia tiba buat sekian lok-lak kok tu, lok-lak kok ni, kelih kok kane, kelih kok kiri, tunuk kok pak sujuk, tunuk kok bawah, lengok belalok mata naik ke atas. Dah mata dia tak tedih, mata dia dia kelak-kelak, kelak-kelak balik gi kok tu, balik gi kok ni. Maka nah, orang yang semaya macam tu tu sebenarnya hati dia tu turut mata dia. Kalau mata dia paling ke kane, itu makna kata hati dia pun turut ke kane juga. Nah, tengok benda gapo lek kane tu. Nah. Ha tu. Kalulah mata butih mata dia balik ke kiri, maka dia dak kelih kepada benda lek kiri sana tu. Bahkan mulut dia, mulut dia saat itu masih duk baca, akan baca ayat semaya, tetapi baca dengan tidak ada fokus. Dah dia baca dengan tanpa tadabbur. Dah kadang-kadang biasa berlaku datang kita, kan buat sekali kita Allahu Akbar, baca Fatihah, baca baca baca Fatihah, siapa-siapa khabar mai kata amin lah, baca amin dah. Tengok tu, daripada bismillah kita tak tahu, tak khabar atau baca bismillah kau mano dah, auzubillah kau mano, alhamdulillah rabbil alamin kita baca kau mano, tak tahu. Kadang-kadang apa yang kata mai khabar di amin, amin dah, ha dikejut pula, ha amin dah dah kita baca sore ni giralik. Dengan tanpa kita bertadabur akan arti makna-makna ayat saat itu, apabila kita tak tadabur, kita tak fokus, kita tak tuju kepada arti apa-apa yang kita baca saat itu, disitulah membawa kepada hati kita saat itu lara, hati kita lalai. Nah, hati kita pergi dengan dunia. Nah, itu mai khabar dengan amin baca Fatihah. Ada juga kadang-kadang kita saat itu mula takbir Allahu Akbar, nah patutlah tak khabar tu. Kata dua tu gi mano, gi jalan mano, naik kereta tu, turun kereta ni, naik perahu tu, naik rakit ni, gi mari, gi mari, mari khabar-khabar assalamualaikum. Ah, wisaled. Wei, wisaled. Oh, tak khabar tak kita ni. Baca gapo kedok, rokok macam mana? Tidak betul kedok. Dah sujud rokok macam mana? Tak khabar. Khabar-khabar mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wisaled kan, wisaled kicuk. Semaya macam ni macam mana ni? Dia nama lah kata semaya, tapi hakikat sebenar pahala yang Allah Ta'ala nak beri ke dia tu, Allah Ta'ala mikir juga tu. Dah nak beri dua penuh, 27 ke, kau nak beri 7. Dah ha, tu. Lalu tu ibu sekian, semaya kita ni, kita usaha buat semaya sempurna lah. Kita kena agak kata semaya kita sekali ning-ning boleh jadi waktu terakhir bagi hidup kita. Contohnya kita semaya fardu isya saat ni, ibu bapa sekalian. Sebelum kita nak takbir fardu isya saat ni tu, kita kena khabar diri dah, kata boleh jadi semaya fardu isya ni bagi kita tu adalah semaya yang terakhir dalam hidup kita, dalam hayat kita. Maka apabila kita tahu, kata boleh jadi semaya fardu ni adalah fardu yang terakhir bagi hidup kita dunia, maka yang lebih sewajar, yang lebih patut kita melaksananya ialah tersemaya dengan secomel-comel, sebaik-baik, sebetul-betul dengan rukun semaya sana itu. Jangan kita buat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, semaya dengan tak khusyuk. Itu mata kelok-kelok kau tu. Kadang-kadang tangi pula. Dah ke garu situ, ke garu sini. Nah, tu. Ke ambil tangi tak dah palo, ke ambil tangi tak di punggung. Eh, macam-macam dah. Macam-macam. Rata sikit pun tak boleh dah. Dah semaya tu. Tu tanda kata, orang yang buat teh macam tu dalam semaya dia tidak ada khusyuk, tidak ada khusyuk tak ada bagi dia, tidak ada khusyuk. Tu lalu tu bagi kita malam ni kita kena mari bicek leh lah, kata kita kena khabar, kata boleh jadi benar, kata semaya kita nak semaya ni adalah semaya terakhir, maka kita kena semaya dalam keadaan yang khusyuk sekali, semaya yang cuma sekali. Tu we cuma, baru kita tadabur dengan ayat-ayat ataupun zikir-zikir yang kita sebut dalam semaya saat itu, we kita tahu makna, we tahu arti dia. Allahu Akbar mano gapo, sami Allahu liman hamidah mano gapo, subhanallah subhanallah wa bihamdi mano gapo, subhanal azim mano gapo. Nah, kita kena tahu. Walaupun kita tak tahu dengan secara halus, tapi yang panggil ijmali dia saat itu di pub ruam tu, kita faham oleh situ. Sebab kalau kita faham dah akan ayat-ayat kita baca oleh semaya, dia dapat mengawalkan akal fikiran kita tak sewi tubik luar daripada framework kita duk ada oleh semaya saat itu. Barulah semaya apa ni akal fikiran kita saat itu dia tetap, dia tak keluar lagi rata, dia tak terbang lagi rata. Nah, lalu tu kuam samruam, kuam sumbun dalam semaya saat itu dia kena khusyuk dengan anggota kita, anggota luar kita, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangi, semua tu dia kena khabar, kata lala ni dia duduk dalam semaya. Kaki tangi dia, anggota luar dia saat itu dah kena samruam, kena khabar, kata hidup lesmaya. Maka orang yang khabar kata hidup lesmaya ni, dia tak akan buat benar-benar deh yang membatalkan solat dia. Contoh dia bergaru lah, dia hayung tangi lebih pada 3 kali. Nah, dia balik mata, dia kelih kat kiri kat kanan. Ni dah. Lepas tu juga hati dia tu kena tenang. Hati tu yang sebenarnya, hati dia tu kena sentiasa menggerakkan akal fikiran dia, kata hei, aku lala ni duduk dalam semaya ni, pahala semaya tu aku duduk baca gapo aku baca, arti gapo 1, 2, 3, 4, 5 siapa kesalah. Tu khabar gitu kita duduk saat ni tu, lepas tu akal fikiran kita. Nah, apabila kita khabar situ buat sekalian, akal fikiran kita dengan body kita, dengan kerakor kita ni, Yogi seimban. Apabila kita nak rukuk, Kita kata Allahu Akbar, buat kalimah Allah badan kita banyak gitu, turut. Siapa kita letak tangan di lutut bar, nampak tak? Patu piye ta tidak sepatu juga. Sami Allahu liman hamidah. Bos sebut tu dah hasan itu. Hamidah hasan itu belakang kita ni pasti tegak betul dengan papai punggung kita dengan kepala kita saat itu duduk dalam keadaan ikhtiyam yang betul. Sami Allahu liman hamidah. Patu mau sujud gi pula. Nak sujud gi pula. Hati kita wi khabar kata, ini kita sujud Allah. Dah ini kita sujud kita dalam semaya dan boleh jadi kata sujud ning-ning adalah sujud yang last kali dalam hidup kita dunia ni. Gapo dia last kali? Yang terakhir. Boleh jadi dah kita sujud kali terakhir pun boleh. Nah, dalam tu hati, jiwa, akal fikiran, tubuh badan saat ni tu ia kena samruam ibu bapa sekalian. Dah, ia kena jadi satu. Kaki tangan kita, tubuh badan kita, dengan hati kita, dengan mulut kita duk baca-baca saat itu, ia kena pergi seretok, ia kena pergi bersama. Tong pai dua ikan ni buat sekiran. Lalu tu ha semaya tu kita nak semaya wi khusyuk, kita semaya wi keadaan jiwa tenang, kaki tangan tenang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-238 surah Baqarah, kata terakhir pada ayat ni ya, Allah Subhanahu Wa Taala kata kena wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang itu bagi Allah Ta'ala dalam keadaan orang yang lemah lembut, qanitin, nom-nom. Allah Ta'ala sangcai hai raunan dan merungkan lemah dua sebab di nom-nom tamtun ta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lemah lembut bukan semaya lepah-lepah, bukan semaya gupuh-gapuh. Haa, tak boleh. Dah. Kita kena wicumak dalam semaya kita saat itu. Sebagaimana ya Allah Ta'ala dia nak-nak wic kita saat itu. Dah, tunjuk cara-cara kita ibadat kepada dia saat itu. Selain pada kita kena ikhlas. Ikhlas ni benar sekali dalam semaya, dalam ibadat kita. Tak kira ibadat mana-mana pun. Ikhlas saat itu kena sangat tinggi kita berikhlas semaya kita kerana Allah Ta'ala. Bukan kita semaya kerana takut kepada ibu bapa,

kita tak say macam tu. Kita naknya semaya tu tertunai dia lillahi ta'ala, sebagaimana kita sebut dalam ayat iftitah kita saat itu, inna solati, sesungguhnya Allah semaya aku ni, wa nusuki, dan ibadah-ibadah aku yang lain lagi tu. Ha, itu dua. Yang ketiganya, wa mahyaya, dan hidup aku, lifestyle aku, cara hidup aku, wa mamati, dan mati pula aku selepas hidup saat ini tu, aku kena mati kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seringlah kita kena khabar diri kita tu, kata kita learning tu, kita berjanji dengan Allah Ta'ala, kata inna solati, wahai Allah, sesungguhnya semaya aku. Maka kita kena jagakan semaya lima waktu tu, walau kita susah nak sibuk semacam mana sekalipun, pastilah kita saat ni tu dah kena berikhlas semaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu bapak sekalian, has semaya tu dah waqumu lillahi qanitin, adalah kamu mendirikan semaya saat itu dengan keadaan lemah lembut. Lalu tu sini bapak sekalian, Allah apa ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam apa, dalam hadis Nabi ada sebut kepada sahabat dia, katanya inna fis solati la syaghalan, sungguh-sungguhnya dalam semaya itu tu sibuk dalam semaya itu. Ibu bapa perhati tak, kadang-kadang banyak kerja-kerja yang kau kita duduk saja-saja saat itu, ia tak telitah mari lah kepala otak kita, terlupa perak. Nah, lupa, tak teringat kabut, kata kita kena buat go tu, kena buat go ni, tak teringat. Tapi lah apabila kita tak kebel tu ihram ya, Allahu Akbar, ya pakak mari duk ingat lah kepala otak kita tu, kata setelah lagi nak buat goning, lepas goning, lepas tu, lepas ni, penuh dia kepala otak dia saat ni tu. Siapa tak ada nak fokus kepada semaya, mai khabar sekali lagi je, lalu tu lah Nabi ni dia kata inna fis solati la syaghalan, sesungguhnya dalam semaya tu ada kesibuk teh, ada kuam jungjun, ada timur benar-benar yang menyusahkan hati kita. Deh, Nabi kata inna fis solati la syaghalan, teaching law ni la manan tempai doi parakit. Nabi kata penuh dengan parakit. Kadang-kadang kita tak ada ludun, tak ada nak buat ali. Go to garing. Tapi apabila takbir tu le haram dah. Allahu akbar. Ini gi buat boleh. Tetah le palo dia dalam fikiran dia, kata dia nak pergi buat go to sini selagi, nak menanak go to, nak pergi kebung sini, nak pergi buat tu, nak buat ni, nak tulis tu, tulis ni, dalam semaya tu. Tetapi apabila lah sudah semaya dah, tak ada uak ni, supa duk khoya dalam semaya saat ni tu, tak ada uak ni, lupa perak, tak ingat sikit habuk pun tak ingat. Ada wang pen dalam kepala kita saat itu, ketika dia semaya itu, bahawa sudah semaya dah, tak ada buat perkara ni, tak ada buat enggak perkara sikit abu. Ni nak ayat kata dah perenai kita dengan perenai syaitan saat itu, kita haloh kepada perenai dia. Perenai kita ialah kita kena taat kepada Allah Ta'ala. Dia waqumu lillahi qanitin, dia sebut dia surah Baqarah tu. Dah mun berdiri lang sembahyang, dah bagi Allah Taala ni ada keadaan qanitin.

lemah lembut. Ha, terlebih tu tak ada oleh kepala kita. Ketika kita takbir Ratul Ihram saat itu. Lalu tu sini bapak sekalian. Ya pelik juga semaya ni. Ibadat semaya ni tak serupa dengan ibadat semaya lain. Tak serupa dengan ibadat lain. Dah. Ibadat semaya dilarangkan makan, larang minum. Dan larang juga berjalan dah melebih-lebihi. Nampak tak? Tapi ibadat zakat, ketika kita keluar zakat, tak lari kita keluar boleh-boleh makan boleh-boleh, lapar air kita minum boleh-boleh, tak ada gapo, tak batal ibadat puasa, ibadat zakat saat itu. Tak keluar ibadat zakat boleh-boleh, ada jalan pun boleh lagi, hunga boleh lagi. Nah, tidak membatalkan ibadat zakat kita saat itu dengan sebab kita buat benar-benar ha, yang kita tak boleh buat dalam semaya itu. Puasa. Puasa. Dalam puasa, Allah Ta'ala larang kita makan dan minum. Dan benar-benar yang bawa kepada batal. Dah, batal puasa saat itu. Tapi dalam puasa itu, dah, boleh kita berjalan, boleh kita tidur. Dah, boleh kita dia berderak situ, berderak sini. Haa, tu dia nya. Lalu tu, tak suka semaya dah. Semaya dah kita tak kebe kita. Sapa ke wassalam tu. Sapa ke assalamualaikum. Kita dilarang makan, dilarang minum. Sehingga kalaulah kita nah, belum semaya isya, kita makan ni nasi ke, deh, makan ni roti ke, gapo saja ikutlah. Lepas tu, kita pergi cuci dah gigi kita. Kita pergi beruh gigi siap dah. Datang, apabila kita takbir, Allahu Akbar. Ataupun duduk dalam baca tu baca ni, deh. Saki baki daripada makan ni kita lekat celah gigi tu. Ya telucuk tu betah mari. Kalaulah dia mari dah, kita berasa kata dia berjilin. Neh, mi tua ton kong man. Rau tak duai lin rusuk. Man pen kong lek-lek ada paman ni. Walau gitu pun dilarang kita telah. Kita larang telah. Kalau kita telah juga berarti kita makan dan semaya. Barang siapa yang makan dalam keadaan hidup semaya, maka batalkan semaya dia tu. Semaya dia saat itu batal dengan sebab dia makan, dia minum. Lalu tu juga kita kena usaha panggil helok-helok dengan lidah kita saat itu. We said ahan kita tu mai duduk di bibir mulut kita, apa kita sapu kita keluarkan dia saat itu dengan jari kita kan seumpamanya. Jangan telai dah, kalau telai kita batalkan semaya kita saat itu dah. Dan juga alas maya kita saat ni tu, lari kita saat ni paling gikot tu, paling gikot ni. Apa Ustaz sebut mula-mula saat ni lah. Dilari, panggil kata orang semaya yang duk mata dia ikut orang lalu kat mana. Mata dia pergi dia orang tu belakang. Orang panggil kata orang semaya macam ni, ni semaya yang tidak ada akhlak. Semaya tapi tidak ada akhlak. Maka orang semaya yang tidak ada akhlak ni, semaya tak jadi perisai bagi dia. Semaya saat itu tak jadi pekakah untuk nak menegah dia daripada dia buat fahsyak dan mungkar. Ya sebenarnya sud Allah Ta'ala buat sekalian. Cara yang Allah Ta'ala hajar dan Allah Ta'ala buat kita saat itu, apabila kita mendirikan solah, kita semaya dengan ada wuduk,
hadap ke kiblat, kita takbir dengan Allah dengan niat ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka semaya yang khusyuk, semaya yang sempurna macam tu tu dapat mencegahkan kita daripada kita ada pe'e perangai fahsyak dan mungkar, pe'e perangai kaurau, pe'e perangai karuk maruk tu. Sebab apa? Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang hening ni dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, kata orang yang semaya dia diterima oleh Allah Ta'ala, maka semaya tu tu yang dia dah buat lima waktu sehari semalam tu boleh mencegahkan diri dia daripada dah buat maksiat. Nampak tak? Tu orang kita kata ada semaya yang boleh buat maksiat segala-galanya. Tapi kalau dia ada semaya, dan semaya tu lah boleh mencegahkan dia yang mana orang lain nak cegah dia tak boleh, kecuali semaya saja yang boleh cegah dia. Nah, kita pun kena berjinak lah hati kita ni. Nampak tak? Kita saat itu dilari paling ke kiri ke kanan, tengok ke atas ke bawah ataupun ke belangan pun tak boleh juga. Mana-mana perbuatan yang tak sakuk pauk dengan semaya saat itu, yang tak sakuk pauk dengan iria but secara semaya saat itu. Nampak tak? Pak Ustaz sebut kata semaya ni ya beza dengan ibadat-ibadat lain saat ni tu. Lalu tu apabila kita semaya dah, kita duduk dalam semaya tu, ki otak akal fikiran kita ni ya kena gerak, kita semaca kata wahai diri aku, mung tadabburlah apa ayat-ayat hok mung duk baca saat ni tu. Wahai diri aku, hendaklah mung menjaga kaki tangan aku ni, jangan duk membawa perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita mengawalkan akal fikiran kita pula. Kita royak kepada akal fikiran kita. Wahai akal fikiran aku, munduk tenang-tenang dalam keadaan aku duk semaya. Ketika aku duk semaya, munduk tenang, munya duk ganggu kat tu, jangan ganggu kat ni, munya hidup main jauh-jauh. Dan seumpamanya bapak sekalian. Dalam semaya juga tak izin kita duk kecek dengan manusia, kecuali kita kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, bukan kata Allahu Akbar dah. Orang main tanya jalan, kita tunjuk jalan. Orang tanya kau tu, kita royak kau ni. Tak boleh situ dah. Tu dia. Dia tak suka dengan kita buat ibadat umrah, ibadat haji. Kita boleh kecek. Tak si kecek pun boleh. Kita boleh makan. Tak si makan pun tak ada gapo. Boleh minum. Situ saat ni. Lalu tu ibu bapa sekalian, dalam semaya ni, cuba kita mai perhati kelih deh di antara anggota-anggota kita, contohnya anggota lidah. Anggota lidah kita saat ni, lidah kita apabila lah kita duduk alas semaya, kita kena kamcap, kena royak, kena peringat kepada lidah kita sendiri, kata wahai lidah, mung tu dalam semaya tu kerja mung adalah baca akan ayat-ayat. Lidah, oh lidah, kerja mung dalam semaya saat ni tu tak lain tak bukan berzikir kepada Allah Ta'ala, bertakbir kerana Allah Ta'ala, kita beristi'azah kerana Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca basmalah kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena gerak macam situ. Lalu tu kita kena gerak lidah kita, kata wahai lidah, kerjamu berzikir kepada Allah Ta'ala, kerjamu mengucap dua kalimah syahadah. Kerjamu ialah membacakan zikir-zikir saat itu.
Dah kerja mung wahai Allah, wahai lidah, dah mung baca kan, auzubillah baca kan, bismillah dan seumpama laginya. Contohnya baca tahlil, baca tahmid, dah sami Allahu liman hamidah seumpamanya, kita baca istighfar dan juga kita baca doa-doa lain lagi. Tu kerja lidah. Nah. Ha tu. Khijo bagi lidah dalam keadaan asmaye saat itu. Khijo dia dah membaca dua kalimah syahadah, baca takbir, membaca apa ni auzubillah, baca bismillah, baca ayat-ayat lain daripada Al-Quran saat itu. Itu khijo lidah. Ada berkhijo kaki tangan kita pula ibu bapa sekalian. Kaki tangan ni nah. Ya Allah Ta'ala memfardukan salah satu daripada rukun semaya ialah qiyam. Kena bangun berdiri. Bangun berdiri bagi orang yang kuasa bangun berdiri. Maka dia kena hadap kiblat dia pergi kepada asma'i dan semaya dia tu. Dia kena menghadapkan muka dia tu menuju kepada kiblat. Dah dia kena bangun. Kalau dia kuasa bangun. Lalu tu orang yang kuasa bangun tapi biasa maya. Asmaya fardu lah. Dia tak saya bangun. Sengaja saya bangun. Padahal semaya boleh duduk. Semaya dia tak pakar lah. Tak sah. Semaya dia tu. Kerana dia tu orang kuasa bangun diri. Tetapi dia tak saya bangun. Dia pilih nak duduk kali dengan orang ramah-ramah. Dah orang uzur saat itu seumpamanya. Tak boleh macam tu. Dah hijau anggota pula hijau rukuk. Dah lidah dia takbir. Dah dia tasbih. Tapi anggota saat itu dia kena dengar mulut wayak gapo. Dah mulut kata Allahu Akbar, mana rukuk. Dia pun kena rukuk. Duh setah lidah wayak pula. Dah sami Allahu liman hamidah. Mana kata dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dan seterusnya pergi sampai ke sudah semaya tu. Dah. Ha, ialah kaki tangan kita saat itu tugas dia dah bangun betul, dah rukuk, sujud, dah ha, apa tu? Perenah diri, perenah apa saat itu seumpamanya. Yang ketiganya akal fikiran kita buat sekalian. Dalam semaya kita tu akal fikiran kita ya kena sentiasa tadabur apa yang kita sebut dalam semaya kita. Mula daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sapa akhir doa iftitah tu, kita usaha, kita bergeti kuamai dia. Dah, bergeti doa pahap ruam tak podoh, kata arti ya gapo, gapo, gapo, saat itu. Semua tu kerja akan fikir. Nah, kerja akan fikir tugas dia nak buat rana we. Okay, kita saat itu pehek. Nah, akan apa-apa kita baca saat itu. Dan we kita saat itu pehek apa yang kita untuk buat. Nah, itu dia. Dan yang keempat ialah hati jantung kita tu kena ada sematik. Jantung kita tu we kita ada khabar. Kata oh Allah ni kita dah semaya dah. Aku tak sebut saat ni tu. Lepas tu dah sematik kita saat ni tu. Akal fikiran kita, tenangnya kita saat ni tu, dia membawa kepada tuai hati saat ni tu jadi orang yang lemah lembut, bukan gupuh kapoh dah. Orang beb onjun numnuan bukan pode. Nah, bukan pone lain tu pone dengan numnuan saat itu. Nah, we jadi pandai hormat, pandai halusi, pandai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ustaz sebut le suratul Ankabut saat ini kata inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya semaya saat itu dapat mencegahkan orang semaya daripada mengerjakan benda fahsyat.
benar-benar keji. Nah, al-fahsya'i wal munkar, dah benar-benar munkar saat itu. Minta awi Allah Ta'ala kawal kita dengan kita ada hati jantung yang lemah lembut, dan kita sabseng. Nah, kita saat itu panggil kata kloitam dengan apa yang ayat sebut saat itu. Kadang-kadang siapa ke ayat yang sedih, ayat yang kecek dengan syurga saat itu, hati kita pun dia panggil moyuk mengikut keadaan saat itu. We moyuk kata kita saat itu perlu kembali kepada Allah Ta'ala dengan keadaan dah hati yang khusyuk. Dan juga hati yang khusyuk saat itu yang membawa kepada mengalirnya air mata dia apabila dia dengar ayat-ayat sedih, ayat-ayat azab, ataupun ayat-ayat yang nikmat yang Allah Ta'ala cerita tentang pintu syurga saat itu dibuka oleh orang gini-gini saat itu. Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat. Tu itulah nak bayak kepada bapak kita malam ni, nyai bapak sekalian, tentang kata semaya saat itu orang panggil ketua bagi segala ibadah. Kita nak buat main-main tak boleh. Dah, kita nak main-main tak boleh. Dan juga kita saat itu kita saat itu ibu sekalian perlu juga memberi tazkirah kepada retina kita khas maya saat itu. Dia kadang-kadang retina tu ralik dengan basuh, ralik dengan masak, ralik gotu, ralik goni, ralik sungguh. Dah, sebabkan ralik dengan semaya saat itu. Dan juga orang perempuan, isteri juga dah kena sentiasa suluh semaya tok lelaki saat itu. Kata tok lelaki semaya sungguh kedok, semaya betul kedok, semaya kena kedok. Apabila tok lelaki ya semaya dah, dah bining tu pasti mengikuti pula praktikam cara hidup, gaya hidup bagi suami dia. Kata duk gi semaya hari-hari, kalau ya semaya lillah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi keberkatan dalam gaya hidup dia saat itu. Mana kata ke apa? Mana kata dia tak gi buat benda-benda yang fahsyat, benda-benda mungkar, benda-benda yang didosa saat itu. Dia beci benda macam tu, dia tak minat buat benda macam tu. Kenapa? Kerana inna solah saat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi kalau kita semaya dah, kita tahu dah kita semaya cukup lima waktu, tapi tak boleh cegah daripada benda maksiat, tak boleh nampak benda maksiat nak buat selalu. Ini nak ayat kata hati kita saat itu belum bersih, maka kita perlu panggil update semaya kita, email kita, bapak sekalian. Maka bapak sekalian sekadar tu lah malam ni nya dak. Nah, oleh kerana ustaz pun rasa pedih-pedih tekak. Nah, pedih-pedih tekak. Maka apa yang ustaz sapa malam ni insya-Allah taala dah awak kita boleh ambil gi pakar, boleh ambil mikir insya-Allah taala. Dan juga bagi siapa yang kurang, nah, kurang gagah semaya, email kena heret, kena orang heret, kena orang petuk semacam saat itu, dah kita ubahlah cara hidup kita insya-Allah taala, dan cara hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka sekadar inilah malam ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.